0: Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026. Saya, Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Elian Zara melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
2: Di

0: Nasional. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
1: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut

0: Hasanah pun telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
1: Perkembangan dalam perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
0: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
0: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Istensuanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Kuskikin menegaskan pentingnya menjadikan konon asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
1: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini.
2: Warga Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti dari NU.
0: Sementara itu,

0: baik sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
1: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali pertama bisa berada di Jombang. Apalagi ditambah pres ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
0: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Kiki memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU dari 552 pemilik suara. Gus Kiki mendapatkan 472 suara, disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdul Salam.

0: es así, laporan khusus.
1: Laporan khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 GW. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilemanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 GW. Pembangunan PLTS 100 GW akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 GW peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
1: 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 GW, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
2: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
3: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 GW program PLTS. Total investasi Bapak Presiden dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar

0: 43 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
1: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 kluster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 megawattik. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
2: Bisa menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 GW peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
1: Program PLT

0: bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik itu secara memadai.
1: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunan

0: aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt-peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt-peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali, adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW-peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema, mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri, harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan mega proyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 GW-peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini

0: situasi berkala, harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi Masyarakat Negara, puluhan warga.

0: ruas jalan pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya juga di Adisun Dia, informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Kota Bastori. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan di Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Sleepy akan menuju ke arah Grogol dari Jalan Arteri ke Pantai Ramai Lancar, begitu pun dari Jalan dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Grogol akan menuju ke arah Sleepy juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway karena bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebumen Kaliurang Yogyakarta.

0: kami.
1: Ya. Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar. Kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindo melaporkan dari studio MC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio. Ya.

0: Sobat RM. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudara.

seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari di

0: kalian bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau

Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Klinis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Hello Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali

0: membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bu, soto ayamnya nama satu apa lagi ya?
3: Siang, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas sotonya.
2: Wah, kok jadi makin enak ini sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
1: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat, hukum kosong pertama dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin

Prosa, The Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon pagi ini. Dan pendengaran kita akan menuju ke, kita akan berdialog pagi ya, di dalam acara Dialog Cirebon Menyapa Pagi untuk edisi hari ini. Kita akan membahas mengenai peringatan hari jadi ke-528 Kabupaten Kuningan. Dan dengan tema Melesat Mudak Zaman Ngakar Kuat Purwa Daksi, yang hari ini ya pemerintah Kabupaten Kuningan melaksanakan rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Kuningan tentunya. Saya masih bersama Anda tentunya di pagi hari ini, di hari Selasa, tanggal 1 September 2026. Dan juga untuk Anda yang beraktivitas di pagi hari ini, semoga dilancarkan semuanya dan juga diberi kesehatan serta diberi kemudahan ya dalam beraktivitas di pagi hari ini.

lewatkan. Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya di Cirebon pagi ini. Mendengar, pemerintah Kabupaten Kuningan menjadikan hari jadi ke-528 sebagai momentum untuk memperkuat pembangunan daerah sekaligus mempertahankan identitas sejarah dan juga budaya. Di tahun ini, hari jadi Kuningan mengusung tema masa muda zaman, akar kuat Purwadaksi. Bupati Kuningan Dian Rahmatin Luar mengatakan tema tersebut menggambarkan arah pembangunan Kuningan yang harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri daerah. Dan menurutnya, kemajuan teknologi, modernisasi pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan daya saing harus berjalan seiring dengan pelestarian sejarah kearifan lokal, nilai agama serta budaya Sunda Kuningan. Sementara itu, menurut Dian, akar kuat Purwadaksi menjadi penegasan bahwa pembangunan harus tetap berpijak pada akar sejarah, identitas dan nilai-nilai budaya Kuningan. Dan nanti kita akan berdialog pagi di edisi hari ini yang akan mengangkat topik melesatkan ekonomi Kuningan, sinergi kebijakan publik dan pemberdayaan wanita, usaha wanita berbasis potensi lokal.

0: tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Klis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRW Prasat Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti dialog Cirebon Menyapa Pagi untuk edisi hari ini.
1: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
0: Ya, pendengar, pada hari ini Selasa 1 September 2026, Kabupaten Kuningan berusia 528 tahun. Pada peringatan hari jadi tahun ini, Kabupaten Kuningan mengusung semangat melesat budak zaman, ngakar kuat berwadaksi. Lantas bagaimana mewujudkan ekonomi daerah yang lincah beradaptasi dengan era digital, namun tetap berpijak pada kearifan lokal dan prinsip kabupaten konservasi. Mengupas hal tersebut telah tersambung lalu sambungan telepon bersama narasumber kami, yaitu ada Ketua DPC IWAPI Kabupaten Kuningan dan juga pengamat kebijakan publik nasional yang nanti akan kami hubungi selama satu, kurang lebih satu jam ke depan ya. Dan kita akan membedah strategi memperkuat UMKM, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta hingga efektivitas kebijakan Kabupaten Kuningan. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung melalui telepon dan juga WhatsApp kami dan juga via live chat di YouTube tentunya. Sudah terhubung bersama kami pendengar, Ibu Haja Nur Hayati BA, Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Kabupaten Kuningan, yang tersambung melalui

0: dengan telepon WhatsApp. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini, sekarang lagi posisinya ada di itu Bu, di, mau menghadiri itu sidang paripurna Bu.
1: Iya.
0: Oke, Ibu.
1: Betul, saya lagi di gedung DPRD Kabupaten Kuningan.
0: Oke, Ibu nanti berkabar ya Bu kalau iya. Ingin menghadiri ya Bu ya. Maksudnya kalau iya. Saya siap untuk mengikuti sidang Ibu. Ya Ibu, kita langsung iya. Saja Bu. Kalau boleh tahu Bu, sejauh mana nih Bu kesiapan dan juga literasi digital untuk para pengusaha perempuan serta pelaku UMKM di Kuningan dalam memanfaatkan platform e-commerce dan juga sistem pembayaran cashless saat ini Bu?
1: Alhamdulillah, khususnya IWAPI ya, kami itu memang ada program untuk pelatihan digital ya untuk para anggota IWAPI se-Indonesia. Dan untuk Kuningan sudah pernah dilaksanakan, baru katakanlah babak satu gitu ya. Nanti akan berlanjut.
0: Oke. Jadi babak satu itu seberapa boleh diterangkan nggak Bu?
1: Kami waktu itu mengadakan pertemuan digital yang narasumbernya dari Jakarta ya, WKU yang berhubungan dengan digitalisasi itu ya. Ya, kami mengadakan pertemuan di Cirebon. Diikuti kurang lebih 15 orang anggota.
0: Oke, baru pertemuan ya, belum nanti langkah selanjutnya nanti seperti apa untuk babak kedua ini?
1: Ya.
0: Rencananya seperti apa nih Bu?
1: Kami belum ada ini ya, karena kita pun menunggu dari pusat ya. Gitu.
0: Ya Ibu kalau boleh
1: tapi,
0: tahu.
1: Tapi di pusat juga kita sering diadakan Zoom ya, mengenai ini. Karena dari pusat pun ada program gitu, hanya yang mengikutinya kan yang berminat saja begitu.
0: Bu kalau boleh tahu Bu, secara keseluruhan Bu pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kuningan ini seperti apa Bu untuk bidang ekonomi Bu?
1: Gimana Pak? Ini kurang jelas.
0: Untuk pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kuningan saat ini seperti apa Bu, khususnya di bidang peningkatan kesejahteraan Bu?
1: Ya Alhamdulillah ya, khususnya IWAPI gitu ya, kita sudah banyak peningkatan gitu. Dan keanggotanya juga sudah makin bertambah dan keterampilannya juga sudah makin bertambah karena kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan Pak. Jadi pengusaha perempuan yang bergabung dengan IWAPI Alhamdulillah kita bantu dari bentuk permodalan juga, kita bantu dalam bentuk keterampilannya juga. Kalau permodalan kita kan punya koperasi. Jadi dibantu dengan koperasi juga, kebetulan kami sekretaris IWAPI itu adalah anggota DPRD dan kami sering mendapat bantuan yang melalui DPRD itu ya.
0: Ya, Ibu, saat ini juga terhubung bersama Bapak Ahmadul Hidayat MPP. Pakar kebijakan publik melalui sambungan telepon. Kita sapa dulu Bu, saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Khairul dan Ibu Haja Nurhayati. Apa kabar Mas Bu?
0: Ya, oke. Sebenarnya Ibu tidak mendengar nih Pak Hidayat.
2: Oke.
0: Karena sambungannya belum terkoneksi ini sepertinya untuk sambungan telepon dan juga sambungan WA. Ya, Pak Hidayat, gimana kabarnya Pak?
2: Baik, Mas Khairul.
0: Pak Hidayat, ini tadi kita sudah berbicara mengenai pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kuningan. Kalau menurut Bapak nih Pak, sebagai seorang pakar kebijakan publik, seperti apa sih Pak saat ini kebijakan publik di Kabupaten Kuningan, khususnya pada kaum perempuan untuk mengarahkan agar perempuan ini mandiri dan juga bisa meningkatkan finansial atau ekonominya Pak?
2: Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terlebih dahulu ya selamat anniversary ya, 528 khususnya buat Kabupaten Kuningan. Ini adalah satu hal apa yang membahagiakan buat masyarakat di Kuningan. Dan saya berharap diskusi kita ini adalah diskusi yang konstruktif ya, yang membangun apa yang bisa kita tingkatkan ya, dari pengelolaan daerah ataupun dari peningkatan potensi-potensi yang ada di Kuningan. Suara saya terdengar dengan baik ya? Ya, baik. Jadi Mas Heru, kalau kita lihat kalau tadi pertanyaannya Mas Heru kan bagaimana perempuan ya, ini prinsipnya adalah perempuan itu bukan objek pembangunan ya, tetapi dia ada

0: pembangunan ekonomi daerah. Ya, saya kira ini satu hal kita harus kuat dulu ya. Dan kalau kita lihat pemberdayaan usaha ya para perempuan ini sangat penting ya, terutama dari pandangan sosial, perspektif sosial. Karena kita tahu dalam satu siklus ekonomi itu para kaum ibu, mak-mak, perempuan ya, itu adalah pelaku produksi, pengelola keuangan ya, termasuk juga pemilik UMKM, inovator produk, hingga penjaga keberlanjutan usaha keluarga. Maksudnya itu luar biasa kaum perempuan yang perannya dalam ekonomi. Dan kita merasa bahwa kalau ada satu perempuan saja yang naik kelas ya, levelnya dia naik, itu yang dirasakan tuh bukan kepada perempuan itu mas, tapi kepada seluruh keluarganya dia. Ya, saya kira ini satu kunci yang kadang-kadang kita tidak menyadari ya, bahwa sebenarnya ketika kita sedang mengusahakan perempuan ini naik kelas di dalam pemberdayaan ekonomi, sebenarnya kita sedang mengangkat banyak orang, bukan satu dia saja gitu ya. Dan kalau dalam konteks ke ekonomi daerah ya, saya kira perempuan ini lebih punya, lebih kelihatan ya sebagai fondasi ekonomi keluarga yang paling penting. Ya, saya tidak menafikan kaum bapak ya, tapi biasanya kalau kaum bapak punya uang kan uangnya itu kan lebih berpotensi digunakan untuk dirinya sendiri misalkan ya, dibandingkan dengan seorang perempuan, seorang ibu ya terutama ya. Jadi saya kira yang perlu kita fokusi adalah bagaimana peran perempuan itu bukan dianggap sebagai marginal. Bahkan ini menurut saya ya mas Hairul adalah kunci ya untuk meningkatkan kesejahteraan di level daerah, di level ekonomi daerah ini. Ya, dan organisasi seperti yang dipimpin oleh Bu Nur Hayati ya, IWAPI ya kalau saya tidak salah, itu perannya menurut saya sangat strategis IWAPI ini. Ya, Anda bisa bayangkan ini wadah perempuan pengusaha berkumpul. Ya, tentunya ada satu diskusi, ada tukar menukar koordinasi, kalau dalam bahasa intelektual adalah kayak penyerbukan yang silang gitu ya, jembatan aspirasi antar kaum perempuan, dan khususnya tidak hanya untuk mengembangkan bisnis mereka, tapi apa yang mereka akan sampaikan kepada pemerintah. Jadi ini juga satu hal yang menarik ya. Jadi dua dia perannya itu menurut saya, tidak hanya sekedar inkubator jaringan bisnis, tapi dia juga ruang berbagi dan juga ruang mitra pemerintah dalam merancang kebijakan-kebijakan ke depan.
1: Oke. Ya, Pak Hidayat, kalau menurut Bapak, apakah sudah efektif Pak kebijakan di Kabupaten Kutina ini untuk mempermudah perizinan usaha, menciptakan iklim investasi, dan juga ranah bagi pelaku mikro kecil di Kutina sendiri, Pak?
0: Ya, saya kira mungkin kita bisa bicara sektor per sektor ya. Secara ekonomi itu kan sebenarnya kalau kita secara umum dulu ya, kita sampaikan bahwa Kuningan ini diagnosis ekonominya itu sebetulnya punya banyak sekali sumber daya ya. Jadi Kuningan itu secara umum tidak kekurangan potensi mas. Ya, yang masih kurang menurut saya adalah kemampuan mengubah potensi itu menjadi produktivitas, produktivitas menjadi nilai tambah, dan nilai tambah menjadi kesejahteraan. Itu yang menurut saya perlu kita fokuskan. Misalkan kalau kita bicara isu makro dulu, misalkan kemiskinan ya, kemiskinan di Kuningan memang dalam tahun-tahun terakhir ini ya, terima kasih buat pemerintah Kabupaten Kuningan, ini memang angka kemiskinannya itu terus turun ya, katakanlah di Maret ya di 2025 misalkan menjadi kemiskinan itu menjadi 10.74% ya, padahal tahun lalu itu 11.8% ya. Tapi kalau kita lihat dari size-nya ya, itu memang ada 119 ribu ya, kira-kira 120 ribu lah keluarga Kuningan itu yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pengangguran terbukanya kalau saya lihat datanya ini 7.59%. Ya, jadi problemnya bukan sekedar bagaimana menggerakkan ekonomi ya, tapi bagaimana ekonomi ini tumbuh lebih produktif, inklusif, dan yang paling penting yang menciptakan banyak pekerjaan. Ya, itu yang menurut saya kita highlight ya. Yang kedua, kalau kita bicara sektor katakanlah pertanian ya, karena Kuningan ini sebenarnya pertanian dan juga potensi pariwisatanya itu luar biasa ya. Kalau kita lihat misalkan sektor pertanian ya, kita menyaksikan memang mayoritas masyarakat Kuningan itu ya, terutama di kabupaten ya, itu adalah mereka usahanya ada sebagai petani. Nah, saya kira ini yang menjadi rekognisi ya, bahwa memang bagaimana caranya mengangkat derajat petani di Kuningan ini yang adalah game changer. Kalau dia bisa diangkat levelnya demi kesejahteraan, atau saya bayangkan angka kemiskinan ini akan drastis berkurang. Nah, persoalannya adalah

0: petani-petani di Kuningan ini ya masih belum mendapatkan satu perhatian yang khusus. Ya, kalau kita lihat jumlah orang yang bekerja ya di Kuningan ini tahun 2025 Agustus ada 608.000 orang. Ya, di porsi terbesarnya adalah pertanian. Dan pertanian itu kan sebetulnya apa? Pekerjaan yang saat ini dilihat produktivitasnya kan relatif rendah. Nah, padahal kalau kita ingin mensejahterakan kesejahteraan yang lebih cepat kan harusnya produktivitas tinggi yang harusnya dimiliki oleh para pekerja-pekerja yang khususnya yang berada di Kabupaten Kuningan. Nah, di sinilah kemudian kita perlu mengingatkan bahwa kalau polanya adalah hanya sebatas pertanian tradisional, maka kita tahu ini produktivitasnya rendah, dan saya kira bukan hanya di Kabupaten Kuningan, hampir di seluruh ya wilayah Indonesia itu memang kalau hanya memanfaatkan hasil buminya saja memang terkesan produktivitasnya adalah rendah. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana hasil pertaniannya, jadi hilirisasi saya ingin bicara sekarang, hilirisasi pertaniannya yang perlu kita seriuskan. Memang petani ya pasti menciptakan hasil bumi, komoditas gitu ya, tapi kita butuh seperti yang namanya supply chain-nya ya, UMKM yang mengolahnya itu cukup masifnya, ada ekosistem yang mendukung, Pak. Kalau UMKM itu nanti dia punya brand. Brand itu, Pak, kita tahu nih brand apa sih yang dikenal di UMKM di Kuningan ya. Saya kira ini PR besar ya, mungkin Jennifer yang tape, tapi itu belum kuat nih brandnya. Itu bagaimana PR kita, menurut saya, mungkin kalau teman-teman di dinas UMKM dengar, bagaimana caranya Kuningan ini punya brand kuat. Nah, brand-brand inilah yang akan nanti mendukung wisata. Wisata-wisata yang datang, jadi kan Kuningan kita lihat di dikelilingi oleh bukit-bukit lembah yang bagus ya, belum cermai sebagai senternya, ini sangat potensi wisata ini sangat tinggi sekali. Nanti pariwisata ini lah bisa menghadirkan banyak konsumen, banyak orang yang datang membawa uang ya. Kemudian bagaimana wisata-wisata ini juga memanfaatkan digitalisasi sehingga bisa memperluas lagi citra Kuningan sebagai tempat destinasi wisata, dan akhirnya meningkatlah ekonomi karena kehadiran banyak orang yang datang berkunjung ke Kuningan. Saya kira ini cara berpikirnya ya, menurut saya kalau kita ingin tidak terjebak ya kepada katakanlah stagnan dalam pertumbuhan ekonomi kita. Okay. Nah, yang berikutnya saya ingin sampaikan di Kuningan, saya kira tidak hanya di Kuningan sih, sebetulnya banyak juga di daerah termasuk di Cirebon, Indramayu, ya Majalengka, kita ini banyak sekali seremoni-seremoni. Ya, saya kira ini perlu ya seremoni UMKM, seremoni apalah gitu. Nah, saya kira bagaimana kita supaya tidak terjebak ya dalam hal yang namanya pemberdayaan seremonial. Contoh misalkan, banyak sekali yang dibanggakan oleh kabupaten di daerah Cahyo Maju Kemini ya, termasuk di Kuningan, itu bangga ketika sekian perempuan ikut pelatihan, 1000 perempuan ikut pelatihan misalnya. Tapi kita harus, menurut saya, kita harus berubah ya mindsetnya menjadi kita harus bangga. Ya kalau 100 perempuan diantara yang ikut pelatihan itu berusaha berubah menjadi pengusaha yang menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi bukan lagi kepada berapa yang ikut dalam satu program pemerintah, UMKM, pemberdayaan, pelatihan, sebagainya, tetapi apa outcome dari satu program itu. Nah, saya kira ini yang perlu kita perkuat.
1: Ya, Pak Hidayat ini sudah bergabung juga melalui sambungan telepon, ada Bapak Ahmad di Garut. Selamat pagi Pak Ahmad, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita, kehidupan keadaan tidak normal,

0: petani bagaimana supaya supaya tadi kan hanya menggunakan hanya di media slogan ini para petani dari semua sumber pangan harus sudah masih jauh di sejahtera. Saya mencoba kata sama para petani di sini sudah terus harga jagung sekian, mani sekian, nah seperti itu. Nah bagaimana solusinya supaya para petani sejahtera itu jangan hanya slogan lewat media kesejahteraan atau misalkan mengatakan para petani lebih solusi pada apa, tetapi dilakukan tidak seperti itu. Mohon penjelasan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad di Garut. Ya, mungkin Pak Hidayat menyambung dari pertanyaan dari Pak Ahmad. Ini juga sama nih, berkaitan juga dengan sektor pertanian. Mungkin khususnya juga di Kuningan ya. Ini ada Pak Jumadi. Assalamualaikum, saya pendatang dan menetap di Kuta Kembaran, Garawangi.

0: kelihatannya beliau menyampaikan satu realita ya, bahwa memang petani kita ini masih jauh tuh dari kalimat sejahtera gitu ya, meskipun tadi sudah disampaikan banyak upaya untuk membantu petani kita gitu ya. Saya kira pertama gini ya, petani memang tidak akan sejahtera kalau paradigmanya adalah kejar panen saja. Ya, menurut saya dia akan bisa sejahtera naik kelas itu kalau kita fokus kepada produktivitasnya, bagaimana produktivitas mereka bisa naik, kemudian biaya produksinya turun. Petani tidak butuh sebenarnya harga tinggi, ya, mereka tuh butuh harga yang lebih pasti menurut saya. Ya, dan nilai tambah ya dari hasil buminya itu ya, ketika hasil buminya keluar dari sawah, keluar dari kebun, bisa nggak petani itu ikut menikmati hasil nilai tambah itu? Ya kita tahu kalau hanya menjual hasil bumi ya, ya memang ya sangat rendah sekali. Ya misalkan petani menanam padi ya sekamnya digiling udah lepas, jadi hanya beli sekamnya saja misalkan, karena harganya rendah. Ya ada margin di penggiling nanti. Ya. Nah ini selama ini petani kita itu ya hanya begitu saja, tidak ada nilai tambah atau tidak menikmati hasil nilai tambah yang dinikmati oleh kelompok lain. Saya tidak mengatakan kelompok lain ini harus kita berantas begitu ya. Oh enggak, masing-masing prosesnya sudah ada share-share-nya. Nah, yang hanya saja petani, ya, share petani ini yang kita perlu seriuskan. Apa dari misalkan tadi dikatakan timun, di petani berapa, kalau timunnya sudah siap menjadi berapa, ada margin tinggi. Pertanyaannya adalah, margin itu dimiliki oleh siapa? Share-nya petani besar atau kecil di situ? Nah, selama ini kan share-nya itu kan kecil ya, konsumen membayar, tapi share-nya itu tidak benar-benar ya jatuh kepada petani. Nah, ini saya kira kita perlu memikirkan skema apa yang kira-kira petani kita itu dapat mendapatkan share juga. Ya tentunya kita harus berpikir naikkan nilai tambah. Nilai tambah itu ya dengan pengolahan. Ya banyak sekali sebetulnya yang saya tahu ya, Mas Herul, Dinas Pertanian, ya, Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian itu sudah banyak memberikan saprodi, sarana produksi buat petani. Dibuat mesin-mesin, dibagikan mesin traktor ya, kemudian penggilingan padi dan sebagainya, yang dikelola langsung gabungan kelompok tani. Sebenarnya ini sudah cukup bagusnya saja ya, mungkin secara size perlu dipertambah ya, karena anggarannya terbatas, size-nya sedikit, sementara tidak menjangkau petani-petani lain di tempat yang lebih kecil atau yang lebih remote area. Nah, saya kira ini yang connectivity ya, antara bantuan dengan petani yang membutuhkan ini yang masih sedikit sekali ya. Jadi seolah-olah kalau sudah dimiliki oleh satu gakoktan, petani lain nggak boleh untuk menggunakannya, atau tidak ada informasi bahwa gakoktan ini mendapatkan, ya petani nggak tahu harus kemana. Lagi-lagi dia harus ke apa istilahnya, para pengusaha penggilingan, pengeringan, dan akhirnya dia lagi-lagi ya tidak mendapatkan nilai tambah. Nah, jadi saya kira ke depan ini perlu kita berpikir bagaimana ada share dari hasil nilai tambah yang dibayarkan oleh konsumen itu yang dapat lebih besar kepada para petani kita gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, yang paling penting juga tadi disebutkan tuh, sawahnya mengering pak di Kuningan gitu ya. Ya memang ada berbagai area yang mengalami kekeringan, tapi saya kira secara mayoritas Kuningan ini sebenarnya banyak sumber air.
2: Oke. Okay. Ya Pak Hidayat, mohon maaf kita juga sudah terhubung kembali dengan Ibu Hajah Nur Hayati. Ini mohon maaf Ibu tadi terputus ya Bu ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Ya. Sebentar Bu, saya mau berbicara dulu dengan Pak Hidayat dulu. Silakan Pak Hidayat, mungkin disambung lagi.
0: Iya, jadi kalau kita lihat tadi sawah mengering ya, tentunya situasi ini nggak bisa kita menyalahkan musim ya Mas Hairul, yang nggak boleh kita menyalahkan musim ya. Sebagai orang yang punya akal, kita runiakan Tuhan, kita berbeda dengan makhluk yang lain, tapi harusnya kita bilang begini, apakah tata kelola air kita sudah menyesuaikan diri dengan musim kemarau? Ya. Atau jangan-jangan kita nggak pernah mikirin nih musim kemarau, musim hujan, tata kelola airnya dibiarkan saja ya, tanpa ada upgrading. Nah, saya kira ini yang menjadi pertanyaan ya. Kemarau mah pasti sebagai siklus tahunan ya, pasti ada. Ya meskipun catatan hari ini adalah kemarau yang kita rasakan, ini diprediksi adalah karena proses El Nino yang berkepanjangan. Jadi orang mungkin berharap ya nanti juga Januari atau mungkin Desember, November ya, itu kan sudah turun hujan gitu ya. Tapi kalau dari perkiraannya ini akan mundur ke bulan April baru mulai turun hujan, jadi ada sesi kemarau yang lebih panjang. Nah kalau kita udah tahu informasinya begini kan, ini seharusnya berbagai stakeholder berpikir kalau kita harus memperbaiki ini tata kelola air kita, mana sumber-sumber air yang tidak mengering di musim kemarau, di musim apapun, ada sejarahnya itu, ada titiknya. Nah bagaimana ini dialirkan petani-petani kita yang mengalami kekeringan, dibangunlah atau dibuatlah sistem irigasi yang lebih merata, lebih menyebar. Nah saya kira kalau nggak ada upaya seperti itu ya, kasihan petani kita yang terkena kekurangan air, pasti akan

0: rantai dan akhirnya dia akan jatuh kesejahteraannya gitu. Okay. Jadi yang mungkin kelompok menengah menjadi kelompok miskin.
1: Terima kasih Pak Ahmad. Sebentar saya ke Ibu Nur Hayati dulu. Ya, Ibu, kalau boleh tahu Bu, sejauh ini Bu, hambatan terbesar yang paling sering dikeluhkan oleh anggota IWAPI Kuningan ketika ini mencoba untuk merambah pemasaran digital secara masif, seperti apa Bu hambatannya Bu?
2: Kendalanya itu ya. Mm-hmm. Halo?
1: Iya Ibu, silakan.
2: Ya, salah satu kendalanya karena anggota IWAPI kami itu tidak semua, ya kebanyakan itu kan UMKM ya. Itu jadi yang memang masih pengusaha kecil gitu. Jadi untuk biaya itu sangat minim gitu. Jadi kalau ada acara-acara yang memang memerlukan biaya itu agak susah gitu. Itu salah satu kendalanya tuh
1: pembiayaannya Bu.
2: Ya, pembiayaannya.
1: Untuk literasi digital sendiri seperti apa nih Bu untuk anggota IWAPI, apakah sudah
2: ya, terus juga apa namanya, kan kita tersebar ya, bukan hanya di kota gitu kan, banyak yang di daerah juga. Jadi ya itu kendalanya tuh kan harus datang, itu banyak kendalanya juga.
1: Iya, Ibu, ini kalau IWAPI sendiri untuk mendorong generasi muda dan juga perempuan yang ada di desa-desa ini, khususnya di Kuningan ya, agar mau berinovasi menciptakan produk unggulan daerah yang adaptif dan adaptif terhadap zaman khususnya, dan juga bisa menekan, bisa membuat inovasi agar bisa mengolah sumber daya alamnya, ini seperti apa Bu dorongannya Bu?
2: Jadi ya kami sering-sering mengajak mereka begitu ya, untuk bisa hadir di acara-acara biar termotivasi gitu. Kami misalkan kalau ada acara di DPP, kami usahakan untuk banyak yang ikut biar mereka itu termotivasi gitu, melihat pengusaha-pengusaha di kota gitu, dan memberi pengertian kepada mereka bahwa pentingnya digitalisasi di zaman sekarang ini gitu. Ya. Itu salah satu upaya kami untuk mendorong anggota-anggota kami supaya lebih mengerti tentang digital itu.
1: Okay. Ibu, kalau IWAPI sendiri ada tidak kolaborasi dengan para petani di Kuningan agar para petani di Kuningan ini tidak hanya melakukan kegiatannya tetapi juga bisa berkolaborasi dengan para pengusaha yang ada di Kuningan gitu Bu?
2: Nah, untuk sekarang memang belum. Kemarin kami ada wacana untuk ke situ ya, dan dari pusat pun sudah datang ke sini, tapi belum terlaksana gitu, karena saya hubungi yang di pusatnya juga masih apa ya namanya, kalau pusatnya udah ini malahan kemarin ada apa ya penanaman cabai dan lain-lain gitu, cuma belum nyampe ke daerah, baru sampai DPP, barusan saya dapat WA dari ketua DPP menanyakan gimana katanya apa hasil panennya gitu. Saya bilang barusan kami belum kebagi gitu, dan beliau katakan memang kemarin belum sampai ke daerah, baru sampai ke provinsi gitu.
1: Oke. Ya Ibu Nur Hayati, saya ke Pak Hidayat dulu. Pak Hidayat, secara kebijakan seperti apa Pak kolaborasi yang tepat agar pengusaha dan juga petani ini bisa berjalan beriringan gitu Pak, agar juga tidak merusak alam gitu Pak?
0: Ya, hubungan petani dengan pengusaha.
2: Ya, kami berusaha begitu ya.
1: Ibu mohon maaf Ibu. Saya ke Pak Hidayat itulah ya Ibu ya. Kebetulan kita juga sedang berdialog dengan Pak Hidayat, pakar kebijakan publik Ibu. Mohon maaf sebentar Ibu, saya ke Pak Hidayat dulu Ibu ya. Oke, silakan Pak Hidayat.
0: Ya, terima kasih ya Mas Heru. Jadi kalau kita lihat, kita perlu menciptakan ekonomi sirkuler. Jadi ekonomi yang saling terkait, ya, terkoneksi antar berbagai stakeholder ya, petani, perempuan, pengusaha, pemerintah, itu nggak boleh berjalan sendiri-sendiri. Dan saya kira kita harus serius ini menjalin istilahnya adalah hubungan yang saling prinsipnya adalah kolaborasi atau kemitraan gitu ya, sehingga ada satu suasana saling membutuhkan. Ya, petani memang punya tanah, ya punya tenaga, punya kemampuan produksi. Pengusaha dia punya modal, dia juga bisa bawa teknologi, ya dia punya jaringan akses pasar.

0: lain lain lagi pertanyaannya, maksudnya bagaimana petani dan pengusaha? Ya, dia tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ya, kalau misalkan kita lihat fenomenanya masih berjalan sendiri-sendiri, peran dari pemerintah kabupaten lah yang menyatukan itu. Ya, termasuk ada peran NGO, ya, seperti halnya IWAP ini, ya. Saya kira yang ini yang perlu kita garis bawahi, ya. Jadi, harus ada yang namanya kolaborator, ya, antara masing-masing pemangku kepentingan, petani, ya, pengusaha, ya, termasuk juga koperasi. Ya, sekarang ini sudah muncul, ya, di Kabupaten Kuningan, di tempat-tempat daerah, ada koperasi Merah Putih, misalkan, ya. Ya, itu bagaimana kemudian koperasi ini menjembatani, ya, bukan hanya memasarkan hasil produksi petani, tetapi koperasi ini bisa menjembatani pengusaha-pengusaha pengolahan, ya, hilirisasi kalau dia mau berinvestasi, misal. Tapi tetap ujung-ujungnya bagaimana hasil bumi, hasil hilirisasi pertanian ini bisa punya nilai tambah, ya. Contoh yang kalau kita punya nilai tambah dalam konteks Kuningan, ya, dia harus masuk ke wisata, masuk ke retail, hotel, misalkan. Nah, dengan begitu nilai tambahnya bertambah, ya, dan branding produknya, Anda bisa bayangkan kalau barang-barang yang dijual di hotel-hotel di Kuningan, di pusat-pusat oleh-oleh Kuningan, itu adalah rantai pasok, itu langsung ke petani. Di Kuningan itu sekarang ada, menurut saya bagus sekali, ya, rumah sayur, ya, di Cirendang itu, Mas Khairul, ya. Rumah sayur itu kan konsepnya mengambil hasil bumi dari petani, ditempatkan di pusat yang strategis, ya, di launching oleh pemerintah daerah, diumumkan kepada publik, silakan publik kalau mau beli sayuran segar yang relatif terjangkau di rumah sayur ini. Nah, saya lihat ini satu konsep yang bagus, hanya saja mungkin ini baru 1-2 titik saja, ya, Mas Herul. Nah, bagaimana di pusat-pusat ini, baru di pusat kota atau di Cirendang, ya, gimana kalau ini bisa dibuat di pusat-pusat seperti di pusat-pusat hotel, wisata. Jadi si petani itu juga merasakan nilai tambah, oh, dia jual, daripada dia jual ke tengkulak pihak pengepul, nah, dia bisa jual langsung ke end user dan ke konsumen, nanti bagi sistemnya bagi hasil dengan rumah sayur. Nah, rumah sayur ini dikelola oleh dinas. Saya kira ini yang harusnya menjadi, dinas itu menjadi katalisator kesejahteraan bagi petani dan juga konsumen. Nah, saya kira ini game changernya sudah dilakukan di level sedikit, level kecil. Nah, ini bagaimana di size-nya diperbesar, ya, meskipun ada keluhan, Pak, rumah sayurnya sepi juga didatangi oleh masyarakat. Ya, bisa jadi pemilihan lokasinya masih relatif susah dijangkau. Ya, orang harus datang ke sono dengan kendaraan yang mungkin tempat parkirnya belum ada atau tidak luas. Nah, ini kan bisa dicarikan nanti tempat-tempat yang memang titik-titik kumpulnya para atau wisatawan ataupun para masyarakat yang punya daya beli tinggi, begitu.
1: Oke, okay. Ya, saya ke Ibu Nur Hayati dulu, Pak Hidayat. Bu Ibu Nur Hayati, Ibu Haja. Halo, Ibu Haja. Halo. Halo, Ibu.
2: Halo,
1: ya. Ya, Bu, kalau boleh tahu, Bu, peran seperti apa, Bu? Peran ganda seperti apa perempuan Kuningan saat ini, baik sebagai penjaga nilai tradisi keluarga maupun sebagai penggerak utama roda ekonomi, ini seperti apa, Bu, perannya, Bu?
2: Nah, bentar, Pak, ini baru mulai.
1: Oke.
2: Okay. Gimana?
1: Seperti apa peran ganda perempuan Kuningan saat ini, baik sebagai penjaga nilai-nilai tradisi keluarga maupun sebagai penggerak utama roda ekonomi daerah, Bu?
2: Kurang jelasnya.
1: Seperti apa peran ganda perempuan Kuningan saat ini, baik sebagai penjaga nilai-nilai tradisi keluarga maupun sebagai penggerak utama roda ekonomi daerah, seperti apa, Bu?
2: Oke,
1: kita
3: terima kasih, Bu, atas waktunya. Mungkin Ibu akan mengikuti sidang paripurna, ya, Bu, ya?
2: Iya, ini baru acara.
1: Oke, siap. Oke, saya ucapkan terima kasih, Bu. Selamat beraktivitas kembali, Bu. Ya, Pak Arief, kalau boleh tahu, Pak, secara peran, Pak, untuk perempuan Kuningan, seperti apa, Pak, peran ganda yang dilakukan oleh ibu-ibu di sana, Pak?
0: Iya, Mas Khairul, ya, kalau dilihat dari perannya perempuan, ya, saya kira satu hal yang harus kita pahami bahwa perempuan di zaman sekarang itu bukan hanya seperti ngurus rumah tangga, ya, saya kira tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa perempuan itu ternyata adalah kunci kesejahteraan keluarga. Ya, saya kira ini harus kita akui, sehingga bagaimana caranya perempuan-perempuan itu lebih berdaya dibandingkan kemarin-kemarin. Ya, bagaimana pelatihan keterampilan, ya, termasuk pekerjaan industri rumah, ya, itu bisa secara, kalau perempuan-perempuan itu sendiri-sendiri, maka tidak semua perempuan punya kesempatan. Tapi kalau ada katalisatornya, mungkin dalam hal ini adalah pemerintah ataupun pihak NGO, dia bisa tuh, katakanlah punya satu, mengkolaborasikan, ya, pemerintah daerah punya kampus yang bagus di daerah itu, katakanlah kalau di level Kuningan, Uniku, atau kampus lain, dia punya

0: desain kreatif dan visual jurusan di kafe misal. Nah bagaimana pemerintah membangun kolaborasi antara komunitas perempuan dengan di kafe? Di kafe ini bisa menghasilkan seni-seni, ya, seni-seni crafting, seni-seni UMKM yang bagus. Nah bagaimana nanti diajarkan produk seninya supaya nggak ketinggalan zaman, ya, karena kan kita kalau menciptakan memberdayakan perempuan kemudian kembali lagi ke pertanian, kan tidak semua perempuan kembali ke pertanian bisa, ya, sebagian ada yang tetap di rumah mengurusi anak. Nah bagaimana mereka ketika tetap mengurusin keluarga bisa berproduktivitas, tetapi produknya bukan produktif, ya, katakanlah ketinggalan fashion. Nah ini yang nggak harus kita berarti kolaborasi antara yang mendesain, yang ahli desain ini anak biasanya universitas, anak-anak mahasiswa di kafe gitu ya, dipayungi oleh pemerintah, kemudian menemukan tuh, mengajarkan kepada kaum-kaum perempuan ini supaya dia melakukan desain seperti ini, jadi ada pengarahannya. Dan kemudian pemerintah juga ketika punya kaum-kaum perempuan ini sudah punya produk jadinya, ya bagaimana membuat akses pasarnya. Jadi kita tidak bisa, Mas, dalam hal apa membangun kesejahteraan yang lebih baik memisah-misahkan tuh perempuan petani pengusaha kampus. Ini harus ada yang namanya tadi saya bilang kolaborator, ya, orang yang mengkolaborasikan ini semua, dan disitulah kemudian terjadilah game changing. Bagaimana, Pak, kita mengkolaborasi anggarannya nggak ada? Ini yang cara pandang yang lama. Kenapa kolaborasi butuh anggaran, ya? Kita tahu memang banyak masalah penghematan efisiensi, ya, yang terjadi sehingga seolah-olah kok nggak bergerak ini. Padahal menurut saya yang penting adalah ide besarnya. Ya, dana itu akan datang ke lapangan, ya, bisa menggunakan CSR nanti. Tapi ide besarnya ketemu dulu, ada semangatnya dulu yang terlihat, ya, masyarakat. Jadi saya ingin sampaikan bahwa ini kita nggak bisa dalam konteks sekarang hari jadi Kuningan, ya, kita nggak bisa, apalagi tagline-nya Kuningan sekarang kan melesat, ya. Bagaimana ekonominya juga ikut melesat. Ya, maka kita harus menempuh cara-cara yang berbeda, yang lebih melesat. Ya, dibandingkan cara-cara yang lama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kuningan. Nah, cara yang menurut saya berbeda adalah, ya, ini sesuatu yang tidak membutuhkan banyak anggaran, tapi hanya suatu kemampuan, yaitu membangun konektivitas antar stakeholder, perempuan kah, petani kah, kaum muda kah, termasuk juga pengusaha, pemilik wisata, hotel, ya, semua dijadikan satu kolaborasi, dan ini harus ada dirijennya, begitu.
1: Okay. Ya, Pak Hidayat, ini kalau dari sudut pandang kebijakan publik, indikator apa saja sih yang menunjukkan kalau ekonomi daerah ini telah berhasil gitu, Pak?
0: Ya, pertama, ya, tentunya kita bicara dulu angka makronya. Kemiskinan turun nggak di sana? Okay. Alhamdulillah, Kabupaten Kuningan tahun-tahun terakhir ini punya capaian yang turun, ya, kemiskinannya. Tetapi kemiskinan turun, kita lihat absolute number-nya. Ini angkanya masih 120.000 dalam konteks kabupaten yang cukup besar. Ya, bagaimana bisa kita tekan? Angka pengangguran, ya, pengangguran ini bisa disebabkan pengangguran di sini, pengangguran itu betul-betul nggak bisa bekerja, gitu ya, karena tidak ada kesempatannya. Nah, ini harus kita lihat. Kemudian bagaimana ada nggak tambahan pekerjaan di sektor pertanian, misalnya? Ya, kalau angka BPS di 2026 misalkan, ini kan mengambil data 2025, itu ada 29.000 tambahan pekerja di sektor pertanian. Jadi sebenarnya kalau melihat dari angkanya, ya, kita bisa berbangga hati, ya, bahwa Kabupaten Kuningan ini sudah ada satu perbaikan, ya, yang terus berkelanjutan. Tapi kita tidak boleh puas di situ, Mas Heru. Ya, kita punya tantangan musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, bagaimana kita mengantisipasinya? Jangan diam. Nah, saya kira ini yang kita perlu, artinya kita butuh dalam sisi kebijakan publik, ya, pemerintah kabupaten yang sifatnya sebagai enabler. Ya, dia yang menstimulus, ya, kita paham bahwa banyak keterbatasan, ya, yang dimiliki oleh masyarakat juga banyak, ya, ada juga keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah. Tapi kita nggak boleh mengeluh, ya, nggak boleh sekedar, ya, kita terbatas, ya, anggarannya dipotong, ini nggak kita bisa bekerja, oh nggak. Kita nggak boleh tuh mengatakan karena anggaran kemudian kita tidak berbuat sesuatu, ya. Ya, saya katakan tadi, kita harus sebagai enabler, ya, termasuk juga adalah membantu masyarakat dalam mengakses pasar. Nah, mengakses pasar ini yang pun sebetulnya kata kunci, ya. Jadi dia sebetulnya sebagai market maker itu pemerintah daerah ini. Dan ini kan nggak butuh banyak anggaran sebetulnya. Ya, mengkolaborasikan para pengusaha-pengusaha, orang-orang yang tertarik dengan Kabupaten Kuningan, ya, kemudian coba menawarkan produk-produk bagaimana setiap misalkan di kota-kota besar yang ada di Bandung, di Cirebon, ketika mereka menyelenggarakan satu event-event yang sangat besar, bagaimana caranya pemerintah kabupaten melalui dinas terkait itu bisa mengusahakan membuat stand-stand dari para petani atau pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kuningan secara langsung, misalnya. Jadi sebagai market maker, ya, kalau kemarin kita sudah punya rumah buah, tetapi kan pasarnya masih di Kuningan juga. Bisa nggak rumah buah ini berkembang ada di berbagai kota-kota? Ya, dia ada di sekitar Jawa Barat, di Jakarta, bahkan mungkin di luar Jawa. Supaya apa?

0: hasil buminya petani bisa kejual. Tidak hanya di Kabupaten Kuningan, tetapi juga di tempat lain yang punya daya beli yang tinggi. Nah, dengan begitu kita bisa sejahtera. Jadi peran pemerintah daerah bukan hanya berhenti sebagai pemberi bantuan, tapi satu yang tadi katakan dia sebagai enabler, yang kedua adalah sebagai market maker, dan yang ketiga adalah sebagai konektor. Yang tadi saya katakan mengkoneksikan perguruan tinggi, mengkoneksikan para pelaku UMKM, pengusaha, yang sebetulnya konektivitas inilah yang kemudian bisa mempercepat bagi sebagaimana tagline-nya pemerintah saat ini, melesat ya, Kuningan melesat gitu ya, lagunya kan viral tuh. itu yang harus kita buktikan, bukan hanya dengan melalui lagu, tapi melalui tindakan konkret.
1: Ya, Pak Hidayat, ini kalau boleh rekomendasi kebijakan apa yang strategis yang paling mendesak untuk dieksekusi oleh pemerintah Kabupaten Kuningan pasca peringatan hari jadi yang ke-528 ini, Pak Hidayat?
0: Ya, jadi rekomendasi ya yang menurut saya perlu kita lakukan di hari jadi Kota Kuningan 528 ini, yang pertama adalah bagaimana PAD-nya Kuningan itu bisa meningkat ya, tanpa tergantung kepada transfer dari pusat. Itu pertama. Tentunya harus ada yang namanya kreativitas dalam memberikan pungutan penerimaan asli daerah ya, bukan membebankan objek pajaknya masyarakat lagi, masyarakat Kabupaten Kuningan lagi, tetapi mencari sumber-sumber lain yang mungkin dalam hal ini belum terdata dengan baik. Jadi pendataannya itu harus ada. Kemudian kreativitas dalam menciptakan ekonomi baru, gimana ekonomi baru nanti bisa menimbulkan pajak baru ya, karena ada ekonomi yang aktivitas ekonomi yang bergerak ya, tentunya yang di PAD akan menambah. Dan itu nggak bisa dilakukan hanya katakanlah mengubah regulasi seperti di daerah lain tuh, seperti di Pati misalnya menaikkan PBB, itu membuat resisten di kalangan masyarakat. Nggak gitu cara peningkatannya, tapi dengan cara misalkan ada satu, saya kira mungkin ada tempat wisata ya, kebun raya Kuningan yang belum dioptimalkan sehingga nanti banyak orang yang datang, banyak orang parkir, banyak orang yang makan, karena tingkat pajaknya bertambah. Nah, itu salah satu contoh ya, buat bisa meningkatkan PAD dalam waktu singkatnya, sehingga PAD yang meningkat ini bisa menjadi penggerak ya buat pertumbuhan ekonomi daerah. Yang kedua, saya kira ini rekomendasi yang kedua adalah bagaimana Kuningan sebagai entitas daerah yang ada di Jawa Barat ya, dekat dengan daerah Ciayu Majakuning ya, ini bisa memainkan peran uniknya yang menurut saya harus dikedepankan, harus terus dipertahankan adalah bagaimana menggabungkan antara turism dengan agriculture, wisata dengan pertanian. Nah, ini yang saya kira harus dikembangkan, dikuat, karena kalau kita memisahkan hanya turis saja ya, bukan berbasis kepada pertanian, maka nilai tambah kepada orang yang bekerja di sektor itu, dan ini adalah mayoritas petani, nggak bisa mengangkat kehidupan mereka secara masif gitu. Jadi bagaimana turism dan pertanian ini bisa berkolaborasi menjadi agri-turism yang kuat. Dan agri-turism itu tidak bisa kuat manakala infrastruktur tidak didukung. Pelebaran jalan menurut saya harus dipikirkan ya, bagaimana jalan akses ke Cirebon ya, atau ke tempat lain di Ciamis jadi perbesar ya, dengan begitu orang aksesnya kedatang berkunjung ke Kuningan menjadi lebih banyak, sehingga turism berkembang tapi mengikuti kultur dan juga pertaniannya juga ikut berkembang. Nah, lagi-lagi ini tidak bisa mengandalkan bagaimana kekuatannya Pemda sendiri, nggak bisa, ini harus tentunya mengundang ya pemerintah pusat, pengusaha di level nasional, ini juga harus diajak untuk melihat potensi Kuningan. Ya, saya kira yang terakhir ya, bagaimana perempuan, kalau tadi ada Bu Nurhayati yang bicara, bagaimana sarannya lagi adalah bagaimana perempuan-perempuan di Kuningan ini bisa naik kelas ya, bukan hanya sebagai peran tadi diajak ikut pelatihan-pelatihan, tetapi bagaimana pengusaha perempuan itu tumbuh lebih banyak. Pengusaha-pengusaha perempuan bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak. Sama tadi di level kabupaten, peran Kuningan yang naik kelas ya, perempuan Kuningan, perempuan-perempuan yang naik kelas itu lebih efektif mengangkat derajat anggota keluarga yang lain.
1: Okay. Terima kasih Pak Hidayat atas diskusinya ya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Kuningan khususnya, dan juga masyarakat Ciayu Majakuning, agar bisa menginspirasi masyarakat di sekitarnya. Terima kasih Pak Hidayat sekali lagi. Selamat beraktivitas kembali Pak Hidayat.
0: Salam sehat buat ya, semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hidayat yang sudah bergabung. Dan pendengar, demikian untuk Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini pendengar. Selanjutnya saya masih menemani Anda di Cirebon pagi ini untuk edisi hari ini.

kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di

0: penting gak sih yang kamu sisakan itu? Buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Ya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya, biar gak mubazir.
0: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Sini dulu. Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
1: Masa sih?
3: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau.

0: penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax yang gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM, dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurkelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
3: Ya, mendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim menangis setelah melihat aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada 18 Agustus 2026. Demonstrasi tersebut berlangsung di Bundaran HI Jakarta. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada pemberitaan kredibel yang menyatakan Presiden Prabowo menangis karena adanya demonstrasi. Video Presiden Prabowo menangis tersebut identik dengan unggahan di akun YouTube FIFA. Video tayangan pada 16 Desember 2023 saat Presiden Prabowo masih menjadi calon presiden. Saat itu Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam acara Silaturahmi Nasional Koperasi Mekar Digital Sejahtera atau MDS. Acara digelar di PT Asri Pelangi Nusantara, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Jadi jika Anda melihat informasi Presiden Prabowo menangis setelah melihat aksi demo, merupakan hasil rekayasa dari AI ya, atau diunggah ulang untuk diganti dengan narasi yang beda. Demikian cek fakta untuk kali ini, pendengar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

Ya, pendengar masih bersama saya di Cirebon pagi ini. Pendengar, berita panggilan sidang atas nama Rudini bin Raiman ditujukan kepada saudara Rudini bin Raiman, alamat terakhir di Karang Anom, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Mahungguk, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Senin 3 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan, SA MCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono, nomor 5 Bypass Cirebon, untuk pemeriksaan perkara nomor 201 PDT.G/2026/BA.C dalam perkara cerai gugat antara Suri Mei Indah binti Rasmani sebagai pemohon melawan Rudini bin Raiman sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana AMD sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian kami sampaikan pengumuman ini atas perhatiannya. Terima kasih. Dan kembali ya mendengar di berita panggilan untuk Rudini bin Raiman ditujukan kepada saudara Rudini bin Raiman, alamat terakhir Karang Enom, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Mahungguk, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Senin 3 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan, SHMCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 201/PDT.G/2026/BA.CM dalam perkara cerai gugat antara Suri Mai Indah binti Rasmani sebagai pemohon melawan Rudini bin Raiman sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana AMD sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Dan mendengar masih bersama saya di Cirebon pagi ini.

0: tingkat daerah hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak,

mengherankan, karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Fenomena seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Dan bagi kita, para pelaku

0: Dan saya Anthony Jo Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang. Hasil main sendiri aja sana.
2: Oh, dia mana HP-nya?
1: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatian.

berkolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama macanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara,

Setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membedakan.

kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa.

0: banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyala. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
1: Ya, ya. Kalau kabur, cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosi di jalan? Jangan sampai emosi kamu

Dari browser kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya dengan di Cirebon pagi ini. Dan mendengar berita kehilangan STNK motor atas nama Mai-Mai Safrika Ningsih telah hilang. STNK motor atas nama Mai-Mai Safrika Ningsih dengan nomor polisi E5383CD, merek motor Yamaha berwarna putih tahun 2017 dengan nomor rangka MH32BU005HJ344763, nomor mesinnya 2BU344769. Barang tersebut hilang Selasa 9 Juni 2026 pukul 17.15 waktu Indonesia Barat di wilayah hukum Cirebon Kejaksaan. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Mai-Mai Safrika Ningsih, alamat Jalan Kusnan, Gang Melati 2, RT RW 0309 Kesendin, Kejaksaan Kota Cirebon. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Dan mendengar, selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Rina Kusini yang akan menemani Anda hingga pukul 15 sore nanti di Cirebon siang ini. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan juga sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Produk Dut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi. Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
0: Rita Effendi
1: Aji Sutama.

0: Literatur yang diterbitkan pada tahun 1965. Gadis Pantai mengisahkan tentang seorang gadis muda yang berasal dari keluarga nelayan miskin di sebuah desa dekat pantai di Pulau Jawa. Gadis yang tidak disebutkan namanya dikenal dengan sebutan Gadis Pantai. Kehidupan tenangnya berubah drastis ketika dia dipilih untuk menjadi istri dari seorang bendoro bangsawan Jawa yang kaya dan berkuasa. Buku ini menggambarkan ketidakadilan dan perlakuan terhadap perempuan di masyarakat Jawa pada masa lampau, serta perjuangan Gadis Pantai untuk mempertahankan martabat dan harga dirinya. Gadis Pantai adalah karya yang menyentuh, yang menawarkan wawasan tentang kehidupan masyarakat Jawa, serta mengangkat isu tentang ketidaksetaraan yang ada hingga saat ini.
1: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM, dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

101 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Edisi Selasa 1 September 2026. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya bersama saya Rina Agustini menemani Anda di Beranda Asta Cita edisi literasi digital dengan topik Satu Data Sejuta Solusi, kolaborasi lintas sektor berbasis data kependudukan. Ya, pendengar, Satu Data Sejuta Solusi ini bukan sekedar slogan. Di era digital, data kependudukan menjadi salah satu fondasi penting ya dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat,

0: tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Lalu bagaimana data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat? Bagaimana juga kolaborasi lintas sektor dilakukan dengan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi? Hari ini kita akan membahasnya di literasi digital dengan tema satu data sejuta solusi kolaborasi lintas sektor berbasis data kependudukan. Sudah hadir di studio yaitu Bapak Muhammad Izzuddin, Bapak Muhammad Izzuddin Eskom, PLT Sekretaris Disdukcapil Kota Cirebon dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang.
0: Kabar sehat untuk siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio.
1: Iya, makasih. Ya. Sudah diundang.
0: Baik, Bapak. Dan untuk Anda mendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya, bisa ya. Nanti bisa melalui WhatsApp.
1: Boleh.
0: Boleh ya Pak ya, di 0813-2495-1935 ataupun melalui line telepon di 0231-8493-259 dan juga di 486374. Live chat juga boleh ya, melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Baik, sebagai pembukaan, Bapak Muhammad Izzuddin juga akan memberikan pengantar mengenai tema kita untuk siang hari ini, satu data sejuta solusi kolaborasi lintas sektor berbasis data kependudukan. Mangga Bapak.
1: Baik, terima kasih Mbak Arani. Jadi selama ini mungkin kita tahu Disdukcapil itu tentang KK, KTP, kemudian akte kelahiran, akte perkawinan sampai dengan akte kematian. Tapi di samping itu Disdukcapil juga punya yang namanya data kependudukan. Jadi mungkin kita tahunya outputnya saja, tapi di belakang itu ada data kependudukan yang kita kelola dan bisa sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh lembaga Badan Hukum Indonesia. Data pendudukan sendiri ada dua, ada yang by name by address dan kemudian ada yang data agregat dalam bentuk angka-angka saja, itu data agregat. Khusus untuk data BNBA itu perlakuannya berbeda dengan data agregat. Kalau data agregat itu bisa dikonsumsi publik kapan saja, siapa saja boleh minta berkaitan dengan data agregat. Tetapi khusus data BNBA by name by address tidak semuanya bisa mengakses. Hanya lembaga-lembaga yang sudah punya kerja sama saja dengan Disdukcapil itu baru bisa mengakses data BNBA. Ada poin penting dari Undang-Undang 24 tahun 2013 mengenai administrasi kependudukan. Yang pertama itu NIK dicantumkan pada setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen-dokumen publik lainnya seperti paspor, SIM, NPWP, itu harus menggunakan NIK sebagai dasar pelayanannya. Kemudian poin kedua, data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Peruntukannya bisa untuk pelayanan publik. Yang pertama pelayanan publik, kemudian perencanaan pembangunan. Ketiga, alokasi anggaran. Keempat, pembangunan demokrasi. Dan yang kelima, penegakan hukum. Kemudian poin berikutnya, berkaitan dengan NIK, masih berkaitan dengan NIK, yaitu NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. Yang sudah dijalankan sekarang itu kan NPWP, sudah berubah dari NPWP yang dulu dikeluarkan oleh kantor pajak, kemudian menggunakan NIK. Kemudian BPJS juga yang tadinya ada nomor BPJS, sekarang sudah menggunakan NIK bisa mendapatkan layanan BPJS. Dan poin yang terakhir, yaitu untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik, pemerintah melakukan integrasi NIK dengan pelayanan-pelayanan publik lainnya. Itu jadi poin penting dari Undang-Undang Adminduk berkaitan dengan NIK seperti yang disebutkan tadi. Kemudian dibalik transformasi digital, sekarang kan sudah mulai digitalisasi termasuk pelayanan Adminduk juga, itu ada aturan-aturan yang harus kita jalankan dari mulai Perpres 82 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Kemudian ada peraturan Presiden 83 tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau kita kenal dengan DTSN ya, sekarang lagi heboh nih DTSN nih. Dan data BNBA, by name by address, itu sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh lembaga pengguna atau dalam bentuk Badan Hukum Indonesia. Hak akses pemanfaatan data kependudukan didasari pertimbangan untuk menjamin dan bersama-sama menjaga data kependudukan. Kemudian di Disdukcapil tidak memberikan data kependudukannya. Jadi ada data by name by address di Kemendagri, tapi bukan itu yang diserahkan ke lembaga pengguna. Tetapi hak aksesnya hanya bisa

0: hanya untuk melihat, tidak bisa diedit atau diubah-ubah ya, pokoknya tidak bisa dirubah. Itu juga harus melalui mekanisme perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasamanya diusulkan sampai dengan persetujuan Mendagri. Jadi bukan dengan Disdukcapil Kota Cirebon, tapi usulannya melalui Disdukcapil Kota Cirebon, tetapi nanti Disdukcapil akan ajukan ke Kemendagri. Kemudian pemanfaatan data kependudukan ini merupakan dukungan nyata di Disdukcapil dalam meningkatkan akurasi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik ya lainnya. Jadi yang makanya kan saat ini kan pemerintah data kependudukan harus dipakai untuk semua pelayanan publik, ya, pelayanan publik pemerintah terutama ya. Tetapi kalaupun ada lembaga di luar pemerintahan, contoh provider, itu juga menggunakan data kependudukan. Mungkin kita dulu ingat ada kalau mau beli nomor harus registrasi ya, itu sebetulnya provider menggunakan data kependudukan, pakai NIK kan, pakai dulu tuh sudah lama saya ganti, berapa tahun nggak ganti nomor HP ya, itu dulu kan pakai registrasi dulu, pakai NIK-nya, pakai nomor KK kalau nggak salah, pokoknya dengan nama lengkap itu. Perusahaan swasta, lembaga swasta yang menggunakan data kependudukan. Jadi sebetulnya bukan hanya lembaga pemerintah saja yang bisa menggunakan data kependudukan. Contoh ada contoh untuk pemanfaatan data kependudukan. Saya ambil contohnya bukan yang dari lembaga pengguna swasta ya, yang pemerintahan. Mungkin saya ambil pemerintahan saja karena perlakuannya beda. Kalau untuk pemerintahan itu ketika akses data kependudukan itu gratis, tidak ada biaya yang dikeluarkan. Tetapi kalau pihak swasta seperti Telkomsel, Excel, itu ada biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan PNBP. Penerimaan negara bukan pajak, ada yang dikeluarkan per hit. Jadi kalau satu hari akses sampai 200 kali ya tinggal dihitung dikali berapa. Contoh untuk dinas pendidikan bisa untuk verifikasi, validasi Dapodik. Kemudian BPKPD misalkan keuangan untuk verifikasi, validasi wajib pajaknya. Kemudian dinas kesehatan verifikasi, validasi calon pasien BPJS PBI misalkan yang mendaftarkan PBI. Kemudian DPRKP verval penerima bantuan Rutilahu misalkan, itu bisa. Kemudian perizinan DPMPTSP verval perizinan atau non perizinannya. Kepegawaian misalkan verval penerimaan ASN. Dulu saya pernah dilibatkan juga di penerimaan ASN. Kita verval betul nggak nih yang bersangkutan penduduk dari KK sekarang itu kan penerimaan PNS, bukan hanya penduduk Kota Cirebon saja, bisa dari luar, dari Surabaya. Benar nggak ini penduduk Surabaya? Benar nggak penduduk dari kota yang lain? Kalau pakai suket, dulu ada suket kan? Ini pakai suket bagaimana? Kita cek di sistem, oh benar kok, masalah yang bersangkutan saat itu sudah pegang KTP-nya atau belum, kita lihat suketnya ada sebagai pengganti KTP dulu kan, itu ya sudah bisa di secara administrasi lolos administrasi. Kemudian bansos nih, dinas sosial misalkan bisa untuk verval penerima bansosnya. Jadi semuanya khususnya sebetulnya untuk pemerintah, pelayanan pemerintah itu sebaiknya menggunakan data kependudukan sebagai dasarnya gitu kan. Memang ada data BPS, tapi kalau BPS itu kan sifatnya agregat, hanya angka-angkanya saja. Tetapi khusus untuk Disdukcapil kita punya data BNBA. Jadi silakan saja boleh perangkat daerah manapun, selagi bukan perangkat instansi pemerintah vertikal, itu bisa ajukan kerjasama dengan Disdukcapil berkaitan dengan pemanfaatan data kependudukannya. Nah, ketika sudah memanfaatkan data, kita juga ada sanksi-sanksinya. Jadi tidak, lembaga pengguna tidak bebas bisa menggunakan data kependudukan, akses data kependudukan, tapi ada rambu-rambunya, ada sanksi-sanksinya, dari mulai sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana. Ada denda dari 25 juta sampai ada juga denda yang sampai 10 miliar. Jadi tergantung dengan apa yang dilanggarnya. Itu tetap ada rambu-rambunya yang harus ditaati oleh lembaga penggunanya. Itu Mbak, barangkali sekilas berkaitan dengan data kependudukan yang ada di Disdukcapil.
1: Oke, baik, terima kasih ya Bapak. Dan mungkin kita juga mendengar istilah data akurat, mutakhir, dan juga terintegrasi ya, tadi Bapak bilang gitu. Lalu seperti apa penerapannya dalam data kependudukan, Pak?
0: Ya, sebetulnya data

0: kan itu diproduksi dari data pelayanan, hasil pelayanan. Semuanya bergantung kepada petugas kita di depan. Petugas di depan bergantung kepada permohonan masyarakat. Jadi ketika masyarakat ingin melakukan satu perubahan, biasanya itu kita kaitkan dengan petugas operator di depan itu akan menanyakan, ada perubahan apa lagi Pak? Misalkan hanya ingin merubah pekerjaan kepala keluarganya menjadi pensiun gitu kan. Kita petugas akan menanyakan, Bapak perubahannya apa lagi nih di anggota keluarga yang lainnya? Adakah anak-anak yang pendidikannya berubah gitu kan? Adakah anak-anak yang kemudian sudah menikah gitu kan? Itu akan kita tanyakan, petugas di depan akan menanyakan kenapa itu ditanyakan, karena nanti berkaitan dengan kualitas data kita. Sebetulnya kualitas data kita di Kota Cirebon itu berkaitan dengan pendidikan ya Mbak. Itu kadang-kadang masyarakat tidak merubah pendidikannya. Lulus SD biar aja lah,
1: malas mungkin
0: SMP, ya, nanti saja, nanti saja. Ketika daftar misal daftar kuliah atau daftar ke militer yang membutuhkan pendidikan ya harus sudah SMA, ternyata di kartu keluarga masih lulus SD saja atau belum tamat SD saja gitu. Jadi datanya sudah harusnya sudah berubah karena masa berlaku kartu keluarga itu ketika ada perubahan sampai dengan ada perubahan. Nah ini tidak dirubah-rubah. Akhirnya ketika pendidikan tidak dirubah, itu tingkat pendidikan Kota Cirebon, penduduk Kota Cirebon
1: seolah-olah
0: ya, banyak yang belum lulus SD misalkan, padahal anak-anaknya sudah SMA gitu. Akhirnya begitu, makanya kita di Sukcapil itu menyarankan kepada seluruh penduduk Kota Cirebon, ayo diganti kakaknya ketika ada perubahan. Masa berlaku kakaknya udah habis gitu loh. Harusnya diganti ketika anaknya sudah lulus SD gitu. Jadi masyarakat kadang-kadang ya nanti aja lah gitu, nggak nyadar bahwa berpengaruh berkaitan dengan kualitas data.
1: Baik, tadi juga disinggung Pak mengenai DTSN nih Pak, yang ternyata ada beberapa dari penduduk juga yang langsung berubah nih mengenai
0: desil
1: ya Pak, yang lagi
0: rame nih,
1: rame banget lagi viral. Nah, lalu apakah sebagai masyarakat ataupun warga negara Indonesia ini bisa mengajukan, Pak, ini seharusnya seperti apa sih kalau misalnya prosedurnya gitu loh Pak?
0: Jadi sebetulnya DTSN itu berasal dari beberapa penggabungan beberapa data ya, dari data P3KE, dari data milik Dinsos, ada beberapa data, saya lupa datanya. Kemudian ada Reksosek dari BPS dan data kependudukan. Itu dikolaborasikan dengan adanya Reksosek, sensus sosial ekonomi ya oleh BPS digabungkan, maka akhirnya terbentuk satu data yang disebut DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional, yang menentukan desilnya setahu saya itu sistem. Jadi penggabungan data itu ditambah dengan hasil sensus, keluarlah output DTSN dan desil dalam DTSN. Ada yang desil 1, 2, 3, 4 sampai 10 gitu kan. Yang dapat bantuan hanya yang di bawah 5, 1 sampai 5 atau 1 sampai 4, saya kurang tahu. Itu output dari sistemnya sebetulnya.
1: Artinya kalau udah masuk sistem ya, bisa dirubah.
0: Nah, untuk usulannya kalau menurut berita, menurut informasi yang saya tahu itu bisa diusulkan, melalui dinas sosial, kan? Melalui dinas sosial atau bisa juga melalui Perlinsos, ada Perlinsos. Dan ini juga Perlinsos berkaitan dengan IKD. Mungkin kemarin-kemarin Pak Hadi sudah menyampaikan berkaitan dengan IKD. Login Perlinsos bisa melalui IKD. Dengan IKD itu kan nantinya akan menjadi single sign-on ya. Single sign-on itu seperti akun Google. Bisa masuk ke aplikasi mana saja. Termasuk dengan IKD juga sudah bisa masuk ke Indonesia Satu Sehat dan Perlinsos. Saat ini baru dua. Nah itu bisa, kalau nggak salah bisa mendaftar desil nantinya, desilnya. Tapi kaitan nanti kan berkaitan dengan hasil kolaborasi data lain ya. Saya kurang paham ke sananya, ke kenapa bisa sampai keluarnya desil 4, kenapa bisa keluar di desil 9, 10 gitu kan. Itu kemarin juga ada sensus kan, BPS. Dan setelah sensus itu kemudian apa keluar DTSN, saya masuknya desil 10 gitu kan. Padahal gaji saya cuma berapa gitu kan, kan banyak saat ini seperti itu. Mungkin itu ke ranahnya pendaftarannya ke dinas sosial mungkin. Gitu, kalau kita berkaitan dengan data kependudukannya.
1: Baik, sudah ada yang bergabung melalui live chat ini dari

0: proses peralihan itu kita lakukan coklit. Coklit itu jadi mengkonversi, sebetulnya bisa dikonversi langsung dari database kakak yang sinduk yang merah langsung ke database siap. Tetapi ada beberapa kelemahan karena data sinduk itu satu orang bisa punya, kita ada kota Cirebon ada 5 kecamatan. Satu orang bisa punya 5 kakak KTP dulu ya dengan kakak merah. Kalau kita langsung konversi kakak database kakak merah sinduk itu ke siap, maka akan banyak data-data yang double. Data yang ke input sampai 5 kali berarti kan, karena kalau punya 5 kakak gitu kan. Tapi kita tidak lakukan langsung konversi seperti itu. Dasarnya kakak merah, kita coklit, kita minta ke petugas RT RW atau kader, kemudian kita input satu persatu. Jadi untuk menghindari duplikasi data waktu itu. Nah, ketika seseorang meninggal ya sebelum tahun 2007, berarti sudah pasti dia tidak ada di database.
1: Database ya.
0: Iya, karena petugas coklit waktu itu kader atau RT RW itu ya tidak akan mengusulkan si A karena sudah meninggal gitu kan. Nah, kalau meninggalnya setelah 2007, 2008 misalkan, masih dimungkinkan kita cari datanya. 2007 masih masuk, 2008 meninggal, tidak kita hapus sebetulnya, tapi kita pindahkan ke data orang yang meninggal. Jadi penduduk, ketika satu penduduk dikeluarkan akte kematian, itu sebetulnya bukan dihapus datanya, tetapi akan masuk ke data orang-orang yang meninggal. Nah, makanya kalau tadi ditanyakan orang yang sudah meninggal, kalau meninggalnya sebelum 2007 berarti tidak mungkin ada di database. Tapi kalau meninggal setelah 2007 ada di database. Ke paling kita bisa cari akta kematian yang diterbitkan. Kalau dulu kan akta kematian jarang ya. Kita cari register akta kematian. Melalui register akta kematian kita bisa cari datanya. Kadang-kadang kita juga kedatangan tamu dari Belanda untuk mencari
1: silsilah.
0: Iya. Bisa jadi kakek nenek ya dulu pernah di Cirebon kan. Sekarang setelah Indonesia merdeka kembali ke Belanda, kakeknya dulu nikah dengan orang Cirebon gitu kan. Itu kita cari, kita pernah beberapa kali didatangi, kita cari. Kita cari tapi tidak ke database cari ya, tapi ke register akta. Cari ke register akta, nanti oh ini dulu adanya di Jalan Karangkertas misalkan. Nanti kita arahkan ke sana. Coba dicari ke kelurahan Pancunan gitu, nantinya kita paling menyarankan seperti itu. Saya kurang tahu bisa sampai ketemu atau tidak tuh, tapi biasanya kita bantu seperti itu.
1: Oke. Dan ini masih Puja, jadi saya harus ke kecamatan atau ke Disdukcapil Pak, dan syaratnya apa saja yang harus saya bawa? Kebetulan akte kematian sudah tidak ada katanya.
0: Berarti pernah punya akte kematian kan? Kalau pernah punya akte kematian nanti kita cari registernya. Dan kalau bisa yang datang keluarganya
1: langsung ya Pak.
0: Iya, karena untuk kasus-kasus tertentu kita kan butuh wawancara, butuh ditanya. Kalau
1: iya,
0: kalau ditanya penduduknya nyuruh orang gitu kan, si A nyuruh si B, ketika kita tanya kan si B nggak tahu karena dia saya hanya disuruh gitu kan. Tanya lagi si B, balik lagi tanya ke A gitu. Jadi kalau keluarganya, syukur-syukur misalkan yang meninggal kakeknya gitu kan, anaknya yang tinggal, okelah cucunya mendampingi gitu kan, tapi si anak tuh, anaknya si kakeknya berarti, itu hadir gitu. Ketika kita tanya meninggalnya tahun berapa gitu kan, oh dulu lagi setelah Indonesia mereka berarti kan setelah tahun 45 gitu kan, nanti kita cari gitu kan. Jadi gitu, jadi untuk khusus kasus-kasus tertentu memang kita butuh yang bersangkutannya hadir langsung. Syarat yang dibawa sebetulnya kita kan, untuk seperti itu, untuk mencari dokumen seperti itu, sebetulnya tidak banyak dokumennya. Yang dokumen yang dimiliki saja dulu apa?
1: Oke, yang dibawa ya.
0: Ya, yang dipunya apa? Nanti kita cari, kita telusuri. Kalau kita memang sudah ketemu, oh ini ada registernya gitu kan. Di tahun 47 misalkan akte kematian diterbitkan tahun 47, barulah kita urus bagaimana menerbitkan kutipan keduanya. Nah, itu baru ada persyaratan yang harus dipenuhi.
1: Okay.
0: Jadi kalau untuk awal sih sebetulnya nggak perlu persyaratan macam-macam.
1: Okay. Baik, dan sudah ada juga yang bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Terima kasih. Selamat siang, ada Yuyun yang ada di Karangjalak ya. Selamat siang, Bapak. Seberapa sering masyarakat sebaiknya mengecek atau memastikan data kependudukannya sudah benar? Jika ada data yang salah, untuk proses perbaikan itu memakan waktu.

0: lama katanya. Terima kasih, mohon infonya.
1: Jadi ketika kita menerima dokumen, contoh kakak saja ya, misalkan mengajukan kakak, ketika kita menerima dokumen itu sebaiknya langsung dicek ini benar gak nih, karena ada banyak kolom ya kakak tuh, dari mulai kolom nomor, nama, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir gitu. Sebaiknya yes, memang seharusnya ketika kita menerima dukcapil, bukan hanya produk Dukcapil saja, dokumen apapun pasti kita cek dulu, harusnya dicek dulu. Ketika sudah dicek dan ada salah, sebetulnya di Dukcapil tidak mempersulit ketika ada dokumen yang salah. Tinggal kakaknya dilampiri, kakaknya diserahkan lagi yang asli, dilampiri dokumen pendukungnya. Jadi misalkan salah nama, misalkan ini loh, nama saya itu harusnya Izudinnya Z-nya 2 gitu kan, tapi kenapa ini 1, lampirkan pendukungnya apa, berarti kan akte kelahiran tuh, fotokopi akte kelahirannya dilampirkan ke kakak, nanti kita rubah. Kalau misalkan salah pendidikan, anak saya kok ini masih lulus SD saja, padahal kan kelahiran 2008 harusnya sudah lulus SMA gitu, silakan dilampirkan fotokopi ijazah terakhirnya, ijazah SMA-nya, dan semuanya sudah tidak menggunakan pengantar lagi, langsung saja ke Dukcapil kita proses. Mungkin Pak Kadis juga sudah menyampaikan dulu, kita sekarang penyelesaian dokumen itu harus dalam waktu 1 jam. Satu jam harus selesai, masuk ke email masing-masing pemohon. Kalau KTP 5 menit harus sudah selesai. Makanya kita punya guyonan kalau daripada beli serabi nunggunya lama, bikinnya lama, mending bikin KTP. Karena 5 menit sudah selesai gitu kan. Iya, kalau dokumen-dokumen lainnya 1 jam harus sudah selesai. Tidak ada persyaratan macam-macam, yang penting ada bukti dukungnya yang menjelaskan bahwa ini salah dan harusnya yang ini.
0: Yang benarnya
1: iya, benarnya.
0: Oke. Dan Bapak berbicara tentang data, masyarakat juga tentu khawatir ya Pak ya dengan keamanan data pribadi. Lalu bagaimana di Dukcapil memastikan data kependudukan masyarakat ini tetap aman? Sementara yang kita tahu di luaran, waduh banyak banget tuh Pak yang data pribadi kita disalahgunakan, dijadikan penjamin gitu kan ya, pinjaman online dan lain-lain.
1: Iya, jadi ada berkaitan dengan keamanan data. Ada aturan yang harus kita taati. Dari mulai undang-undang adminduknya, kemudian ada undang-undang perlindungan data pribadi, ada undang-undang ITE, kemudian ada Permendagri berkaitan dengan SMKI, Sistem Manajemen Keamanan Informasi, dan semuanya itu beririsan dengan data kependudukan. Kita di Dukcapil Kota Cirebon sudah punya ISO 27001 berkaitan dengan SMKI, dan kita ya dengan ISO itu kita benar-benar menjaga nih data kependudukan. Kuyonnya gini, kalau saya jangankan satu istri di rumah, 360.000 penduduk Kota Cirebon saya jagain gitu. Kita jagain. Jadi tidak bisa kita memberikan data kependudukan kepada orang lain. Misalkan ada saja nih, misalkan Mbak Rani, ya ada orang pinjem uang nih ke Mbak Rani. Saya mau cari nih, orang nggak bayar-bayar gitu. Saya cari di Dukcapil. Itu nggak bisa kita kasih, walaupun saya kenal dengan Barani. Pak, tolong cariin si Ado, pinjam uang, nggak bayar-bayar gitu kan. Saya mau cari rumahnya di mana, itu nggak bisa kita beri. Kecuali untuk penyidikan Polri, kepolisian. Barani lapor dulu ke polisi, nanti polisian cari datanya ke Dukcapil, itu bisa. Untuk penyidikan, itu bisa kita memberikan data seseorang. Tetapi kalau untuk hanya untuk nagih hutang, kita nggak bisa kasih. Sama saja, kadang-kadang masyarakat protes. Ngeyel ya, Pak, sekarang saya balik, kalau si A yang minta datanya Bapak
0: gimana,
1: boleh gak gitu ya? Ya gak boleh, ya udah sama saja gitu, kita gak boleh seperti itu. Nah itu yang ini yang personal, kita berusaha untuk menjaga data penduduk. Tapi kadang-kadang katanya dibocorin tukang gorengan, Pak.
0: Kok bisa?
1: Tukang gorengan bungkus gorengannya fotokopi kakak gitu kan.
0: Nah itu sering banget
1: ya, di Dukcapil ya, menjaga data penduduk mati-matian gitu kan, tapi dibocorin sama tukang gorengan.
0: Artinya bisa jadi masyarakat sendiri yang tidak menjaga ya Pak.
1: Iya, masyarakat teledor
0: gitu kan. Datanya memang sudah tidak terpakai, harusnya dimusnahkan saja gitu ya Pak ya, jangan sampai
1: jadi ada banyak penyebabnya. Bisa jadi masyarakatnya sudah hati-hati misalnya, tidak buang kakak sembarangan, tetapi digunakan, si kakak itu dulu digunakan untuk daftar sekolah misalkan, daftar ngaji misalkan, kemudian si
0: berkas
1: aja di kilo gitu kan,
0: ya,
1: itu bahaya, sebetulnya bahayanya di situ.

0: Iya, banyak faktor dan mengingatkan untuk semua penduduk bahwa data penduduk itu kalau sudah bercampur jadi satu, misalkan ketemu nik si A itu sekian, kemudian nomor kakaknya sekian, itu sebetulnya yang berbahaya.
1: Kenapa,
0: untuk,
1: Pak?
0: Untuk judol, untuk pinjol, itu kan biasanya data, butuh data lengkap ya. Niknya berapa, nomor kakaknya berapa, kalau sudah bersatu ya klop, betul kan? Ya, oh, ini berarti data penduduknya benar nih, gitu kan? Itu yang sebetulnya yang berbahaya. Makanya itu tukang gorengan tuh hati-hati, gitu kan? bisa disalahgunakan. Nah, untuk menghindari itu pun kita di Sukcapil untuk pengambilan dokumen-dokumen tidak kepada, tidak, kalau bisa nggak nyuruh orang. Lagi KTP, kakak, ibu siapanya? Saya tetangganya. Oke, tetangganya saya dititipin, gitu kan? Saya mau ambil, dititipin tetangga. Kalau tetangganya benar, gitu kan? Kalau tetangganya nggak benar, misalkan dari rumah nyampe di Sukcapil dapat kakak,
1: kemudian
0: dipakai
1: gitu
0: dulu, difotokopi dulu kakaknya, itu kan bahaya. Makanya pengambilan dokumen itu harus oleh yang bersangkutan. Ya, sebetulnya bareng-bareng lah menjaga data penduduk, bukan kitanya saja, tapi warganya juga kalau sadar akan bahayanya data penduduk kalau sampai ke tangan orang yang nggak benar, gitu kan? Jadi harus bareng-bareng, nggak bisa secampilnya saja.
1: Oke. Dan sekarang ini banyak juga ya, Pak ya, layanan yang memang sudah berbasis digital juga, dan masyarakat itu diminta juga data pribadi. Lalu bagaimana masyarakat bisa membedakan permintaan data yang memang diperlukan dengan permintaan data yang berpotensi disalahgunakan?
0: Ya, sebetulnya itu tadi, masyarakat hati-hati siapa yang meminta,
1: siapa yang
0: memintanya.
1: Oke.
0: Ini kan berkaitan dengan IKD juga, sudah banyak yang melakukan penipuan ya lewat telepon. Sebetulnya logikanya gampang sebetulnya. Kalau data penduduk itu tidak ada nomor HP.
1: Okay.
0: Ya, data penduduk itu tidak ada nomor HP. Kalaupun ada juga nomor paspor. Tapi nomor paspor hampir semua penduduk Kota Cirebon tidak memasukkan nomor paspornya ke data biodata kita. Kalau nomor akte itu ada, tapi nomor HP itu nggak ada. Kenapa? Karena gampang berubah, gitu kan? Yeah. Jadi nggak mungkin nomor HP dijadikan data yang melekat ke satu individu.
1: Okay.
0: Dan ketika ada orang yang ngaku-ngaku dari Distrik Capil telepon, misalkan ibu saya dari Distrik Capil Kota Cirebon, menyarankan ibu aktivasi IKD yang sering terjadi di Kota Cirebon itu sudah sejak tahun yang lalu, itu banyak penipuan seperti itu. Logikanya nggak mungkin Distrik Capil akan telepon 360.000 penduduk, gitu kan? Kemudian teleponnya di sore hari atau di hari malam atau hari libur, gitu kan, gitu. Di jam kerja. Jadi secara logika saja sebetulnya tidak mungkin Sukcapil dapat tahu nomornya dari mana, gitu kan? Kalau di Sukcapil nggak minta, ketika isi formulir biodata juga nggak minta nomor HP, gitu kan? Gitu. Jadi mengingatkan semua penduduk, bukan hanya penduduk Kota Cirebon saja, sekitar Kota Cirebon yang dengar RRI juga, hati-hati kalau ada yang telepon laku-laku dari Distrik Capil, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, atau sekian lain. Hati-hati kalau ada yang telepon laku-laku petugas Distrik Capil. Kemudian kalau kita memberikan data, hati-hati juga siapa yang minta, dalam bentuk apa dimintanya. Jadi kalau biasanya kalau bank itu kan hanya nomor, hanya KTP, fotokopi KTP misalnya. Tapi jangan sampai itu kalau sudah menyatu nik dengan nomor kakak, apalagi dengan biodata lengkap, itu hati-hati sebetulnya.
1: Okay.
0: Kitanya saja yang hati-hati lah, yang waspada.
1: Baik, terima kasih Bapak. Dan pertanyaan selanjutnya ada Dede yang ada di Perjuangan. Selamat siang Bapak, saya sering diminta memberikan foto KTP ketika menggunakan layanan digital. Sebenarnya aman atau tidak ya memberikan foto KTP kepada pihak lain?
0: Ya, aman tidaknya bergantung ke siapa yang meminta sebetulnya. Dan ke depan IKD ya, identitas kependudukan digital itu akan menggantikan KTP yang sekarang. Regulasinya, informasi yang diterima terakhir sih sudah ada di Sesneg, Sekretaris Negara. Nantinya KTP itu yang ada di gadget kita, bukan lagi ada KTP yang pakai kartu. Dengan IKD nantinya tidak ada lagi fotokopi KTP, fotokopi KK. Semuanya diberikan dalam bentuk QR. Jadi kalau ada kita mau buka rekening di bank, bank tidak mensyaratkan KTP, fotokopi KTP lagi. Karena dari IKD nggak bisa di-screenshot, nggak bisa di-print yang dari IKD itu kan. Jadi kita membagikannya QR, bank yang scan, baru data kita, KTP kita ada di bank. Atau kita buka

0: barangkali nanti ke depan ketika IKD sudah jalan sih, barangkali PPDB juga ya, IKD ya, semua pakai IKD, sudah nggak ada lagi kertas fotokopian segala macam, sudah nggak ada dan dalam bentuk digital semua. Dan amannya sudah aman, IKD itu sudah aman. Untuk membagikan QR saja harus pakai PIN dan berbatas waktunya hanya 90 detik kalau nggak salah, 90 detik. Jadi kalau tidak di scan hilang, harus buat QR lagi. Itu ya, ke depan akan seperti itu. Dan semua layanan juga akan induknya ke IKD. Ini kan baru dua tadi yang disampaikan, baru satu sehat dan perlinsos.
1: Oke.
0: Jadi ke depan mah IKD aja lah. Mudah-mudahan dia sekarang enggak. Ayo warga Kota Cirebon aktifasi IKD.
1: Aktifasi IKD ya. Oke, Pak, yang kadang yang ada di lapangan yang terjadi ya, mungkin masyarakat sudah menggunakan IKD gitu ya, Pak ya. Terus KTP elektronik juga sudah termasuk tentunya ya, IKD gitu. Tapi beberapa hal-hal atau lembaga ataupun tempat-tempat lainnya yang memang masih fotokopi mencantumkan ya, persyaratan fotokopi KTP gitu loh. Jadi belum ada sinkronisasi ya, Pak ya.
0: Termasuk di Sikapila sendiri. Karena aturan kita untuk bikin, kita kan yang punya datanya ya, sebetulnya kita punya datanya. Tetapi memang di Permendagri ya, untuk bikin akte kelahiran ada fotokopi KTP orang tua bayi gitu kan, padahal kan punya datanya sebetulnya ya. Memang harus ada, karena kita harus mengikuti di Permendagrinya masih mensyaratkan dia. Di aturannya masih mensyaratkan fotokopi KTP, termasuk lembaga-lembaga lain juga, orang di Sukcapil aja masih pakai gitu kan. Jadi saat ini memang aturan itu belum dirubah, masih menggunakan fotokopi KTP sebagai dasar persyaratannya. Nah, jadi ya kita masih mau nggak mau masih harus ya pakai fotokopi KTP. Dan sebetulnya saya sudah lama, kita tuh punya KTP elektronik. Tapi kita tidak pernah memanfaatkan keelektronikannya, gitu. Ya. Jadi sebenarnya saya sendiri di kantor sudah seperti itu. Yeah. Cuma ya mau gimana, memang aturannya masih seperti itu. Kecuali ketika pemerintah sudah tidak, ini KTP elektronik sudah tidak berlaku, yang berlaku IKD, yes. Berarti kan aturan lainnya.
1: Sistemnya mau nggak mau ya, Pak.
0: Mau harus ngikut ke aturan itu. Jadi tadi itu disampaikan masih di Sesnek, aturan berkaitan dengan IKD. Kemudian Undang-Undang Adminduk juga ke depan akan ada perubahan. Okay. Saya tidak tahu akan dirubah atau akan dicabut, diganti dengan yang baru. Karena Undang-Undang 24 itu kan menggantikan Undang-Undang 23 2006, diganti Undang-Undang 24 tahun 2013. Sudah ada perubahan undang-undangnya. Kalau ini ada perubahan lagi, kemungkinan akan mencabut undang-undang lama dan mengeluarkan undang-undang yang baru. Mungkin sudah diakomodir juga di situ IKD-nya. Di undang-undangnya sudah ada IKD, kemungkinan akan turunan-turunannya dari Perpres Permendagri-nya pun akan berubah. Tidak ada lagi syarat bikin akte pakai fotokopi KTP.
1: Iya. Semoga ya. Oke, Bapak, lalu Bapak bagaimana mengubah pola pikir masyarakat tentang administrasi kependudukan ya, Pak? Apakah mengurus dokumen kependudukan ini harus dianggap sebagai kewajiban administrasi saja atau memang ada manfaat yang lebih besar? Tapi tahan dulu, sudah ada yang ingin bergabung bersama kita di sini. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
2: Dengan Pak Dadang di Sumbalang.
1: Oke, mangga Pak Dadang.
2: Ya. Ini terima kasih, Pak. Ya. Mengenai IKD ya, kami sudah mengupload IKD, bahkan sudah menggunakan mungkin 2 tahun, sudah mulai ada IKD ya, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu gitu ya. Nah, kalau dulu diisi di dokumenku, itu ada BPJS, ada data apa lagi lah gitu. Sekarang hanya muncul KTP saja, kartu keluarga dengan apa, biodata kalau tidak salah. Hanya itu, kenapa Pak ya bisa begitu, Pak? Harus datang semakin ke sini, harus betul kata Bapak tadi, bahwa dengan elektronik itu harus serba elektronik semuanya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setiap kami menggunakan IKD dalam keperluan, apakah itu ke bank atau ke apa gitu, mereka tetap harus tetap apa, melampirkan fotokopi gitu ya. Nah, ini yang menjadi apakah memang belum mereka tidak mengetahui ya, atau memang ada apa ya, tidak sengaja tidak diketahui, ini kan lah, ini harus fotokopi lagi dan sebagainya, ini kan merepotkan juga gitu, walaupun fotokopi murah sih, 500 perak gitu. Itu aja Pak Mbak,
1: Ya, terima kasih Pak Dadang yang ada di Sumber ya. Sebelumnya sudah menggunakan IKD dari 2 tahun yang lalu. Tidak pernah ngecek, tadinya banyak nih banyak, gitu. Kok sekarang hanya KTP, KK dan juga biodata saja katanya. Dan yang kedua ini juga sempat tadi kita bahas ya Pak ya, tentang persyaratan yang

0: langsung melampirkan fotokopi mangga, mangga.
1: Ya, di awal ada IKD, memang untuk dokumenku itu kita sudah ada, Kemendagri itu sudah kolaborasi dengan beberapa lembaga. Ada kartu pemilih dulu, ada kartu BPJS, kemudian ada NPWP, itu sudah terkoneksi ke IKD. Kemudian IKD sempat di blok, tidak bisa diakses karena ada apa ya, ada yang keberatan dari lembaga tersebut untuk bisa ditampilkan di IKD. Kemudian ketika keluar update versi yang terbaru, dokumen-dokumen tersebut sudah tidak muncul lagi di dalam IKD. Jadi ada penyesuaian di update yang terbaru. Yang muncul di dalam dokumen itu akhirnya hanya yang berkaitan dengan data kependudukan saja, data yang dari distrik capilnya saja, dari lembaga penggunanya nanti akan muncul melalui single sign on tadi. Nah, jadi aplikasinya tetap punya, nanti akan punya KPU misalkan ya, aplikasinya punya KPU tapi single sign onnya, loginnya pakai IKD. BPJS punya aplikasi sendiri, loginnya nanti pakai IKD. Satu Sehat loginnya pakai IKD, jadi IKD-nya hanya sebagai single sign on-nya saja, hanya untuk loginnya saja, tidak ditampilkan dokumennya, tidak ditampilkan di IKD-nya. Dan yang ditampilkan di IKD itu tidak hanya dokumen yang sudah menggunakan QR. Jadi kalau akte kelahiran saya, kelahiran 79 saya, aktenya diterbitkan 79, tanda tangan aktenya itu kan masih pakai tanda tangan basah, itu tidak akan muncul di dokumenku. Tapi kalau anak saya kemarin lahir pakai, kemudian aktenya pakai QR, itu di dokumennya muncul pakai sudah QR, karena dokumennya sudah QR. Termasuk kartu keluarga, kalau kakaknya masih yang biru, masih pakai tanda tangan kepala dinas, itu nggak akan muncul di dokumenku. Tapi kalau kakaknya sudah berubah menjadi yang QR, itu akan muncul sebagai dokumenku yang QR. Itu berkaitan dengan dokumenku. Nah, kemudian fotokopi KTP tadi sudah disampaikan bahwa regulasinya masih belum muncul, belum ada, jadi belum bisa dipakai sepenuhnya IKD. Tapi ada beberapa lembaga seperti di stasiun, di imigrasi, kemudian di bandara, kita bisa menunjukkan IKD sebagai identitas kita. Tunjukkan saja IKD-nya, kita bisa boarding kalau di stasiun atau di bandara. Kemudian kalau di imigrasi, ketika misal pengambilan paspor, KTP-nya mana, tunjukkan saja IKD-nya, itu bisa sudah bisa digunakan IKD-nya. Tetapi memang masih banyak seperti perbankan yang karena belum ada regulasinya, kemudian perbankan juga belum, kalau ada regulasinya itu kan berarti semua lembaga akan menyesuaikan dengan sistem mereka. Bank kan punya sistem sendiri. Nah, ketika regulasinya yang berlaku KTP, yang berlaku IKD, KTP elektronik sudah tidak berlaku, mau nggak mau lembaga pengguna kan membuat sistemnya gitu kan, akan menyesuaikan sistemnya, membaca QR dari kita akan terbuka di perbankan. Jadi mungkin kita harus menunggu regulasi dulu, baru lembaga-lembaga pengguna NIK sebagai dasar pelayanannya akan menyesuaikan nantinya ke depan seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Dan sudah ada yang bergabung melalui live chat, ada Firdaus. Pak, izin tanya, kalau misalnya pindah kakak itu otomatis yang pindah mengikuti desilnya, mengikuti kakak baru, apa ada survei lagi ya Pak ya? Mengenai desil ada sendiri ya Pak ya?
1: Iya, desil nanti ke dinas sosial
0: ya.
1: Karena kalau kita kalau mau pindah ya sudah pindah saja gitu kan, kita nggak berkaitan data penduduk desil. Itu tidak menentukan dia akan masuk ke desil yang mana. Tapi yang jelas ketika kaitannya dengan kalau desil dengan data penduduk itu dengan pekerjaan mungkin ya. Kalau pindah rumah kemudian pekerjaannya, misalkan sebetulnya pekerjaan tidak harus, kalau sekarang itu kan masyarakat pengennya jadi buruh harian lepas. Buruh harian lepas biar jadi desilnya di 1, 2, 3, 4 gitu kan. Sebetulnya tidak harus jadi buruh harian lepas. Kalau memang pekerjaan kita misalkan tukang cukur dan kondisinya memang dia harus ada di desil 1, jadi akan di desil 1 gitu kan. Kalau buruh harian lepas kemudian ada anaknya yang sudah bekerja, kemudian hasil sensus kemarin dia bisa saja ada di desil 5 atau 6 gitu kan. Jadi bergantung, tidak bergantung ke pekerjaan sebetulnya. Kalau sudah ibu rumah tangga dan tidak bekerja gitu kan, tapi pekerjaannya ibu rumah tangga, tidak punya penghasilan,

0: bisa saja dia ada di desil 1, 2, nggak perlu ibu, sudah ibu rumah tangga pengen jadi ibu rumah dan lepas biar biar jadi desilnya ada di desil 1, nggak sebetulnya nggak harus seperti itu. Jadi pekerjaan ya sudah aja sesuai dengan pekerjaan kita. Jadi kadang-kadang masyarakat inginnya buruh harian lepas, tapi ranahnya nanti ke dinas sosial ya, berkaitan dengan desil.
1: Ya, baik Bapak, ini terakhir pesan Bapak kepada masyarakat Cirebon biar semakin sadar data dan juga tertib administrasi kependudukan, mangga Bapak.
0: Sebetulnya data kependudukan itu data yang sangat penting. Jadi dan kita harus bersama-sama menjaga data pribadi kita. Bukan hanya tugas di Dukcapil yang menjaga datanya, tetapi kita pribadi juga memang harus hati-hati dalam menjaga data kita. Kita hati-hati kepada siapa kita memberikan data, dokumen apa yang boleh kita serahkan kepada orang lain, itu kitanya sendiri yang harus sadar berkaitan dengan data kependudukannya. Kemudian yaitu tadi, banyak cara bagaimana kita menjaga, salah satunya dengan pengurusan dokumen kependudukan itu dilakukan sendiri, tidak menyuruh orang lain.
1: Baik, terima kasih Bapak Muhammad Izzuddin Eskom yang sudah hadir di studio memberikan pencerahan untuk kita semua ya. PLT Sekretaris Disdukcapil Kota Cirebon dan juga Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan juga Pemanfaatan Data. Mudah-mudahan dari perbincangan hari ini juga kita semua belajar ya, bahwa data pendudukan, ya kependudukan ini bukan hanya sekumpulan angka dan juga dokumen ya Pak ya, tapi data yang akurat bisa menjadi dasar untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih tepat juga gitu ya Pak ya, kebijakan yang lebih baik juga ya. Namun pemanfaatan data juga harus dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi kita. Sukses selalu untuk Bapak, selamat siang. Dan demikian pendengar untuk literasi digital edisi kali ini, dan segera kami juga akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga. Saya Rina Gusini pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Dinamika olahraga. Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Suvilin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup FIC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali demi olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: James Park Day defending it.
1: Arsenal mereka menang penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada babak kedua Liga Inggris musim ini. 3-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emilian Guenda mendapatkan peluang, namun tembakan Guenda justru kebutuh di setengah gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Colin Farrell menolaknya. Gol kemudian tepatnya di menit ke-59. Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Dalam berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menutup keunggulan hingga akhir. Usaha kepada Arsenal memberikan Arteta. Aku punya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Sangat senang.
3: Sangat senang.
4: Ini adalah kemenangan besar.

0: Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
1: Sementara itu pemain Arsenal, Ederson, menilai pertandingan ini berjalan sulit
2: untuknya. Yeah, thank you very much.
0: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Meraih 3 poin dan kita akan terus maju.
1: Atas hasil ini Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari dua laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, Pusmo Udara, untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have
2: a... Yeah, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan, tetapi pada akhirnya reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telat 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matiaso dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Liana Dea akan menyampaikan.
1: Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
2: I mean, it's been a really tough, like...
3: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu,

0: Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
1: Sementara itu, Arina Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2-6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performa.

0: melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griggsburg dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Rafi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina.

Babak tahap awal ACL tuh. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Niger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2. Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niara Bulitiloli.
1: Pada fase kedua setelah di era tahun 2018 juga kita penerapan.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media berkualitas.

0: Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead timnas panjat tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, APTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah...
1: Maafkan ibu ya, ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya nak. Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terhubung.

0: kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu

0: menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Lumbung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai
0: pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Cirebon. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Cirebon kerana informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi melarang operator seluler menghanguskan atau menghilangkan sisa kuota internet milik pengguna. Lantas, kapan ketentuan ini berlaku? Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota yang diterbitkan pada 28 Agustus 2026. Surat Edaran ini mengatur operator seluler untuk tidak menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan. Menurut Komdigi, ketentuan ini langsung berlaku lantaran SE Menkomdigi merupakan instrumen kepastian hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi MK